Nkande chere sweke, echi uo badicho tuneko. Kasi hali ukesha sigalako, initwebo sitori bagendi. Kosi hali mpanga nechirindi, uruka iwaziranga.

0: Kuna msikilizaji mmoja alituandikia se jambo papa journaliste, niko na kufata tano juu ya tano. Voilà apa ne Rachel, kama ne Rachel Kamala. Aseme anasalimia Julian C. Kamala pale auberge. Naye sijue kama ni Rachel wapi, me ametuandikia kama anatufata. Na huyu anasema hivi: merci kwa kipindi yaya, niko na kufata tano juu ya tano. Niite tu Shangwe Mukwenso from Viole apa Aveni Wasafi. Eh! Voilà! Ah! Shangwe! Nimeona, ah! Uko pale kwenye pangarte ya Wasafi bele ya Mabrike. Na ule mwenyiko kwa Aveni ya Wasafi, pale kuko mtoto wangu wanamuitaka Jili Nemulunga. Mwake muko kule na ile furu ya Brike nyiko pale. Na mtoto yangu, mtoto yangu ule pale alilunga hapa juzi juzi, nilimulungisha sasa hivi pale kwenye Aveni Wasafi kutafuta shukia kwa bo Remi Mukweso. Voilà. Mtoto yangu iko pale, mko na Fabie kumchunga mtoto yangu iko pale. Na Dani, voilà, médiateur wa honorable, ndio anajulisha kama tuko nafata. Na Dume Kabambi Misisa. Oui. Baki na Eugene wametujulisha kama biko na tufata. Voilà, ule mwenyiko ku Aveni Wasafi, minaona pale le pangarti na bandikiwa kulupangu ya manjancha. Voilà. Tunasema 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 09 04 21 58 24 670. Voilà. Comment? Pourquoi bien? Eh. J'ai la connaissance.
1: Qu'est-ce
0: que tu nous appelles?
1: Hang.
0: Hang en gambo.
1: Ne malera.
0: Ça va. Gotoné, je suis un fan de Salimia. Juste.
1: Je suis un papa de la Kéwa. Je suis un maman de la Kéwa. Je suis un
0: papa
1: de la Kéwa.
0: Voilà, tutulie chanson ya Kalai Boingi. Kalai Boingi we ranson. Wenge BCBG. Na mwingine Jonan. Na mwingine Jonan quiz.
1: Sokolo jina lake Kishindo, na salimia. Sokolo jina lake Teresa, na salimia. Papa liki jina lake Oze, na salimia. Papa liki jina lake Josue, na salimia. Papa liki jina lake jina lake Tutama, na salimia. Na salimia
0: Zimadami.
1: Dada jina lake Jilete, na salimia. Dada jina lake Jisi, na salimia. Dada jina lake Jilete, na salimia. Jili jina lake.
0: Voilà.
1: Jili jina lake. Dada jina lake Jili, na salimia. Dada jina lake Love.
0: Voilà, tu as parti à Matabisi ya Waliso, na papa le blau amutanga, na sokulu kalebu, na Kawire Patrick, apa kuna kwa Veningulo, pale kubatima ya chawenda, viko pale na papa Waliso, na mumbere Valeri, le blau amutanga, Kalai Boinge. Winge tango tozalaka nisha sone hapa juzi ni ya zamani ku wengine baki bei walikuwa ba wangali watoto wachanga na wale walikuwa hawajaliwa ni ya ku 1993. Voilà, tunakupatia matabishi ya zile dume, unasema nini? Voilà papa Waliso. Mnyumba koma? Uko bien? Kunyumba ni wapi mnyumba? Mama yako na mie nani njoo mkubwa? Hmm? Sema di muyomba.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia shanga, nasalimia Walisa, nasalimia papa.
0: Vala.
1: Nasalimia dada, nasalimia Nasalimia papa.
0: Voilà.
1: Nasalimia dada.
0: Mwache kutingiza makiti, petit.
1: Nasalimia dada. Monsieur. Shina lake. Love nasalimia dada. Shina lake.
0: Amigenda kuna. Amigenda kuna. Amigenda kuna.
1: Nasalimia dada. Shina lake shanga. Nasalimia shina lake jisi.
0: Ouais. Voilà, on a fait bien. Caleb, voilà. Voilà. Voilà. On a salimé à Valéva Kuradio Moto Butembo Beni. Mungina nasema Butembo Cité, paroisse ya Butembo Cité. Kanga imbi, tamende, babo ikene, tunamuona akina baba, ka, kataka, voilà, voilà, salimia na dimo mkubwa wake na kataheruka, sokulu Kalebu na Buwaliso na Mumbere Valeri, na Mumbe, na, Patrick Kawire, Kawire Patrick, kale kamizike kana tukumbusha wakati tulikuwa napiga pantalo yenye banaita kibindangoe na le maziwa ngana konzemba papa acha nicheze acha niimbe di tikangana konzemba di imba no yanasema mimi nakufuata hapa Kimbulu musienene ninasalimia Gilbert na mke wangu Kekimwa Meni Edwige hapa Mungundia ni mimi honorable Kasereka Luanzo Kiondo hapa Kimbulu proviseur wa Quest Team Mbande voilà akiwa naye bingwa kati ya mabingwa ya Radio Moto Butembo Beni na waona babumilia pale bakina Cosma voilà na mwingine alikula nguruwe ya ba honorable pale Kimbulu voilà. Alipe nguruwe bwa. Salinga. Kasereka Luanzo Kiondo. Tuna unatukosa kodi Kasereka di. Na huyu anasema bonjour kaka merci ku émission comme Ase yenjo jemima kutoka Kasindi yani from Kasindi. Voilà. Which we are listening, this is Radio Moto Butembo Beni. This is Radio Moto Butembo Beni. Which we are listening, this is Radio Moto Butembo Beni. Na wewe nasema bonjour kakangu. Accent kwa kipindi. Nasalimu watoto. Na unafaka bieku. Kupokea watoto Mungu akubariki ni mimi Erike Tuka Bunia voilà uko natufuatia Bunia kunako mtandao ya FM ama ya internet pima tuarifu kama uko natufuatia ku site 2.0 ama ku www.radiomoto.net ama ku site 4.0 tuambie kwani voilà. Ahua veru ndamwe chikusi waki wawa Bunia utuambie kama uko natufata voilà. Suki otie tembe okobe uyana sema siku ya Mungu njema Mupan Shahabar ni Boniface Wamabuku Katendera. Niko na kufata vizuri, salimu na kusalimu kwa salamu kwa papa Visambali apa Kyondo Vulambairi. Minaona na dume Visambali Chala. Voilà, yedodate Visambali. En tout cas, s'il vous plaît, wamwe yuko buni au tuambie kama uko na tufata ku internet na miverenge nasema niko na kufata bien miverenge toka Karumeli. Watoto, shuka nabo. Ah, voilà, ba honorable, mujigonge ku mikono. mame, mugonge ku mikono ba honorable. Mukiwa mabingwa, kati ya mabingwa ba. Ah, est-ce que wiko anajua kisi tuko ku radio? Allô? Voilà, numéro yako naishi yako 460. Wanasema luedie, tuhala mbio mukama. Nyanyua kwa kanda kidogo. Luedie. Wee.

0: yako mikro nye mupitie pale. Voilà, koma, funga ile mulango, bache umu. Wende bachunga kule inje. Koma,
1: yeah.
0: Jina lako nani?
1: Anwarit.
0: Ah, kwenu nuwapi Anwarit?
1: Langon.
0: Karibu na kwa Jeje, Jerison, PDG kubwa. Na karibu kwa dume aliyetuacha bana mwita nani kwe. Voilà, setraka. Voilà, ngotoneshe na feka idembia. Ngotuambie kama unatuambia nini. La griza mama neno moja.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, salimia mama leki, nasalimia dada, nasalimia shangazi, nasalimia tati, nasalimia soku, nasalimia rafiki yangu wote wa Butembo Ben.
0: Radio Moto, semu, Radio Moto.
1: Radio Moto Ben.
0: Radio Moto, sema Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
0: Ah, voilà. Juni radio ya diocese ya Butembo Beni. Acha kukula makucha ile naletia kakasere. Usikoke nakula ile mu. Voilà. Tunakupatia matabishi ya Leblau wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri na Patrick Kawirin. Voilà na Kalebu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Rebecca.
0: Kwenu ni wapi Rebecca?
1: Musai.
0: Sawa. Tuoneshe mfano ya kusalimia Rebecca. Huku yake tena di?
1: Nasalimia mama jina lake Generoni. Nasalimia papa jina lake Tali. Nasalimia dada jina lake Elvis. Nasalimia kaka jina lake Beni. Nasalimia mama Kulutu jina lake Eli.
0: Tunakupatia matabishi ya Leblau wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valère na Patrick Kawire. Sokulu Kalebu. Cha.
1: Merci.
0: Voilà, paix de la Nido. Comment? Jina lako nani? Kwenu ni wapi?
1: Musai.
0: Ah, wenjo la reine? La reine. Unajua kusema la reine? Njo kusema ni? Eh? Kose kasi ya divorce. Kose kasi ya divorce. Mukepelekana kutripe. Jia divorce. Voilà, watoto wanateseka, wanasikia funza webalizaliwa kundoa ya mutu muzima. Me, munarushana vume. Na jasho kumeno.